Manipuri film say sandok jagani ngasi numidang pung tarit minute ni fumanga. Pung nipan lanthok jagani radio lila. Naharoli konjal sandok jagani ngasi numidang pung nipan makai.

Manipuri film ini kudolgi arubida lobirasi school suti. Film ini dagi baby rani amadi yaifabi gi apun bersehekta ibomsa langpok lakpana seiringba amadi gopina seirangba Manipuri film ini.